0: Rahana.
1: Ndi mukazi omupambanyi ndi mutori zuku kamchala munange emirembe gy'okusabiriza abasajja gyakomadde
2: oba okyafuluuta ng'owoomereza ogenda okuwulira ng'atandise
3: otegererawo.

itakuna tinya emunya atana munya asatu mukaga mwenda musambu nezro musambu zero nya mwenda musambu satu sembyayo zero emirundi esatu wabagambye ntina jitandiseda wabade wachera bidi.

Aswana kushinda mu musamba kasatu FM for radio shimmen pologome yedembe da shika bidi ezula yokolesawo musambu ogechinjyo nako lwalero Friday tubato kuwa buyimbanga bwansonga yonna ensonga ebadde nga waliwo omuntu naita kuwa bulungi budde nayinga mbeba zabayambye ku muchala kawuda gotubade nayi wanu nako lwalero kana ke bambi kamufa ko nayinga tabadde ako myo kusima soba domu kunganyizayo emitwala 45 twebaza nyo jaja Amsterdam webale nyowe bayedala kumuwayo akasenta ako na inga mpozi kagenda tandikirawo mitwala 45 tweyanza buli alina wakote buli alina watode mkama bawenyo mukisa weekend nunji njibagaliza mweraba.